bain hulu ban chazen afasasku. Bazialem bafatarin ammarr kuy. Mbae faso alfolinyal. Yanchimbagin yikatelan.